0: Ati amesema amekosa pendo la ndoa. Unakosa pendo la ndoa mali ulipo?
1: Kweli nipende mama yangu.
0: Mali Simondi ukiwa Verona 8.